0: 5550-2635. Lishbok Neval Chirulika Ibska Kalonar Lejuncután Aan 7722-4626. Noko Atinaxak Echi.
1: Nakwangkosa Ebli Cooperative Aan Reschab Ilobretinkil Nikakwanghek. Koka anak nakok angelak sa komonil resh anunkil chichabil lihunhunk chik angel utshtawpal ni uchining nakabuklech ol rerapinkil rahlal kutan shtiab shkush ferekover natikla oponal reela
2: Choket sikbal hundi pelebalchich ak utmalak ak oximpil sa vehículos verapasta tau listo bal anchikokto.